0: venya nyamwanka da kumina izili shioguro tukunde rainbow top Trevor Don Ken vaina toto la nyeusi
1: makosa aye ye ram kwe rambo kusa kuka ya wetete jena kumune kwa aruka
2: tapi lu kereta muluto lagi bisa nih gua harus
3: kerja nih kira mau mana ini
2: kami kusi aku nih kira harus saya rau
1: bisa kira gua harus tuh sensia
0: FM Watanero ya

0: Uwe zekunda ruje na ome utheka nywe jakia ni utu kurika nuwaja jie dha mgonja na ndaika 56 dha mgonja na ndaika 56 mutambo ni Jomeru FM eji ni yongwa taniro oya amiru Sara Mutea congratulations Sara Mutea we na chiringi chaku mgiri 25 Catherine Nyai nwe airiri the chiringi ngiri 33 Solomon Guantai yara ingana Solomon Guantai ena chiringi chawe ngiri 28 uneu manto ya karikiri kio dege kegea soko faster anto bakida gana ambeja chao pole pole bakida onde kaga lunch time yao na inda kwire uteka mpesa uteka sms kange ke murio ya ka mpesa oh yes inyakwe nge kuenda ira ka sms ya kauka mpesa ugoro bwanarua kana dha mwanja chanaru mudhikiria na ende ni wambete kuinya *671#*671#, tugeri munya na munya ka au kugeria nere ni o kuena kumbana au kire kugeria no kuena kumbana ati umenye mubango juwe toa juare ka ende juombori katute ambete kueja na njuno.
1: Eji ni njuno ya Kemiru.
0: Nwe mumero wala ugatire mudhikiri okwa. Mbogo inyinge itenyama. Mbogo inyinge itenyama. Ote mtu tije mbogo ere nyama chie mure mono. Mbogo ere nyama chie mure mono. Teka ndairo maende ambiga ua. Na diria wede te kwadia enyoga taka ngatu nyirira e kwadia mudhikiria ngatu nyirite inganana mbogo chionde ya adhura emwe inganana emwe ikaibangania ikona neo era ikine